0: Anta.
1: Dedu rumah orang kau tu belum kasar banyak jom, lelem kat tomar kau mudah lah. Okey. Lelem kat tamu. Armanan di sini tamu. Orang dia semua juga mau buat sama dia nak main juga dia. Negara kau jaga nara, kau suka, malam ini membuat mata di nombor.